ladak se na nga shol zang mangpo jik nyam sin jik tanok, shol nganpa mangpo jik storin jik tanok. Ibo tus tusi shol inok innang shol zang ngun shkyop te ladak spaguni mitse kak jik bor na tia sang dea chimilus. Shichok spunsum tsokspa jik chie mizat yang ladak se shichok si hingbo rogjil tang zade liot kanbo halam nyam sin jik tanok. Bez tang chikrik nizrik zhuste tsangme tundel la chakla zat kanbo dakse tuzla hlapa gun kolte chakla zat kane tushik lepte enok. Bez zate chakla zatche la tuz suayo zhuste sholzang gun hlopsina metkan chen jik storin jik tang enok. Perna chusko niskalas bo ladak spaguni seltap gaspa jyotkan bo skyopte borgoz yotenok. Chusko ni tonsa selchez la yul yulina nga tab demo chuspon shkoche se cirka yotenok. Izuk cirka jik diste med nang su changme laglenina nga siwa tangyan po kyunkan jik chusko niskalas yulildani ka sela zadin jik. Jing re innang lakchuk re innang su jigang lusma shuga chutop chugin jik zirlen med pa chukuznyoma chutop chukche si sholzang po skyopste

0: Lopsi na kyongs de mabor na sting na tanche se gyotpa ji gyurche se ngin ka tenok. I choksi lops po yul jigi na nga siwap sikure ka chakska ni shtak zangpo jik ten jik tanok. Tenna chokla stontok chik skyops de borshche la lora pa juz de yul e na nga jingmoz ne ngapsa chokpa al jangpa tang stontok kun skyops de borshche la lora pe lazgan sachan jik yul jigi na yotka ni te shol zangpo halam stor te metka ni toga na nga skulgoz yo tenok. Lora pe chaklaspo nyamshiz ne zhen nang skalaz mangpo jik gyaste yo tenok. Jingun la kyangskor tangche si gozdom songte yo tenok, tontok kun skyop tup tenok innang milam metkan songte nok. Jing badge zatche la lam topche spuang skalashik sa jing badge zatche sina gakskil jik gyurte manonga. Tenna chokla bares rare juste turo shalkyong innanga nyamrok si chaklas gunang metkan songte nok. Itsoks kun spera chungun jik indo, skonme cirka jik indo, innang, itsoks si sholzang guni jaste, shichok shigi nanga diskit, zadele tundele lop zangpo gun nyamsin chen jik inok, yang tebo tang nyampo sholngan gunang tarin jik tanok. Itches tang chamse tang dankani, te ladak si shichok si tsabda, kyangrak tang zuzme chokla yote, shichok si lukshol gun zuzme toga mingchan gyuri inok. Pene tang wangshe ngomin jik tang, bakston jik in nang da, zu la jans te skiton jik in nang da, ladak se stone shol zangpo, katak skarpe na nga, gasu juche se te shol gun, pene tang har juste, chukngon se lopngan in nga, lebin jik tang enok. Igun gak tupna te tu se ladak se shol zang, tengsang redot janis tawa zangpo, simplicity chokla gyur tupna, ladak se chewa skyop tupche sina roklapche sinok. Ina tang nyampo akashwani leni tadil chaton.
1: Ngashe akashwani leni junjik tangin.

Dag sang isharaim balte dikrim mentok e charbu sanajats. Dikrim pulkan inpen Abdul Kayum, yang dikrim ekotik zatkan inpen sonamancho. Ngashe akashwani lene shuin chiktaen, chani chuchot gyatang pechaduk. Kasata stanzen yang dol tang sir yang dole salkane jabre lurik sanajat.

dasang isharai tunduk ta shitan sevanor bi salkani logic sanajats ngashe akashpani lene shwinjik tain chani chujosh chuchaduk inatang apunga jetri indikrim nispathon dikrim tampe fia thore nga toi chujo dundang skarma ngishu sai ka yang jalen tete chupa ngaja gongspa salajat jule jai hind